0: Sukan singgah kat Shamba. Andalah, shakelah. Sukan singgah kat Shamba. Andalah, shakelah.
1: Si vols un estiu fresco,
2: sumérgete con la música más refrescante del verano.